dopo aver cominciato a morire, dopo la intenzione non è più fedele che è. Pada itu jangan pada itu jangan putus ya berarti ya. Untuk yang akhirnya di bawah pada itu jangan jangan terlalu tu